Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Han India. Kali ini gue mau ngaferin lagu Memories dari Maroon 5. Memories itu kan kalau di bahasa Indonesia ini jadi kenangan ya. Dan kalau bahas kenangan itu gak akan pernah ada habisnya, karena sejatinya kenangan itu gak akan bisa hilang atau dilupakan gitu aja. Terus kenangan itu gak cuma sama pasangan, teman, atau keluarga doang. Bisa aja sama kayak hewan peliharaan, atau bahkan sama benda mati, contohnya kayak sama alat-alat musik lama. Kalau gue pribadi sih sama gitar lama gue, tapi karena ada satu dan lain hal, gue harus bisa move on, tapi tanpa melupakan kenangan sama si gitar itu juga. Nah, ngomong-ngomong soal gitar, gue mau kasih tau ke kalian nih, kalau kalian lagi nyari gitar kayak gue, kalian bisa cek di Tokopedia. Nah, kita langsung aja cek di Tokopedia sekarang. Nah, tuh kan, banyak banget guys pilihannya. Wah, terus ada logo bebas ongkir juga di sini. Dan bulan ini kita bisa dapetin 5 kali bebas ongkir setiap hari. Nah, pas banget nih buat kalian yang lagi cari gitar, banyak banget jenisnya, bebas ongkir juga. Langsung aja cek di description box gua.